nganya ni mburungwa egetende kiranganya Kushashanda gotevya egetende kiranganya Yato tuwa korobo sani egetende kiranganya Ugatona jaki weto egetende

0: Tutama.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Kijiweni is on air kama kawaida.